När simang udinaren vinod rato aro himasel sen gaba tere mere sapne ya film ni git kok nanga da om gaban film ni git kok nang namaska gan one sensor film ni alkayak ni jaspinder narula aro udinaren aro kumasani gaba yaro jo kaltak taham ya film ya git kok nang namaska gan

Bon kami nasimang Howard Marak nirgpa chasung tan achki trangko knang ha daus kuba jung han dilini wada skar pa hidi kobra aro skuba jimi pao jol jol inis kobra ko ba Delhi station wata dani knang naman gen

Nasimang koling seroy marak aro ni dolni isol narang matalani gitrang kok naswa ha. Da au dektik sani zakmano menggepun program kok naswa skagen yan akas vani tura.

Nasi mangsalang gue ramah rak negit kok naswaha. Dao Silverius marak negit kok nas khana mat gen, nas os khana mat gen. Git ni kata bicara orang inga mainan misalat thamde. Aru ya git kok nanas ke biat engg parangara cura dana krioni. Rasnikan marak, sengbat marak, Tony marak, Dharmin sangma, aru Joshua sangma uah.

Nanas ke biateng parane git rangko gamatani sumoyo. Bon kame na simang problem marak ni git kok na swaha da aw da tiksani jak manu menggepen program kok na sogen. Ian Akasvani Tura.